0: Hot. Pengen denger kan lagu kesukaan kamu diputerin di radio? Ah, kalau itu doang mah gampang sekarang.
1: Di Hot FM ada nih Hot Request via voice note. Cuman kirim voice note aja ke 08111949932. Yang beruntung, voice note dan lagunya langsung deh kita puterin. Hot Request via voice note. Senin sampai Jumat

0: Hot Kopi pagi ini bersama Cece Sopi.
1: Dari Lantai 7 Menara Imperium Jakarta, 7:20 waktu Indonesia Barat. Pagi ini teman Hot masih saya kawal di program Hot Kopi, hot banget. Selamat pagi buat teman-teman yang bergabung via WhatsApp dan juga via Facebook di 08111949932. Sekali lagi, yang bergabung via telepon via WhatsApp ya 08111949932. Selamat pagi buat teman-teman yang bergabung. Saya mau ketemu dulu sama Riana di Bekasi. Apa kabar juga buat Anis Atla? Ya Allah. Pagi. Lanjut lagi, saya mau ketemu sama Nurul

Hidayah, selamat pagi. Saya juga jumpai untuk Raffi, ada Partini juga. Terus juga kita ketemu sama Atta ya. Dan di kawasan Jelambar saya mau ketemu sama Aurel serta Kang Imron. Dan juga selamat pagi buat Susanti yang lagi di jalan. Pagi ini kita kasih lagu yang enak-enak banget buat teman-teman.

0: lagi macet. Jangan marah-marah. Dengerin Cesofi di Hot Coffee.
1: Sekarang sih masih tanggal muda ya teman Hala, tanggal 5 Mei di tahun 2026. Tapi kalau kita lihat mungkin kantong masih tebel ya kan. Ada kali di antara kita yang pengen beli perhiasan atau pengen beli barang. Nah teman Hot, gue baru aja cari-cari ya kan. Cari-cari beberapa barang-barang yang mungkin bisa dibeli sama kita-kita. Ngayal aja dulu teman Hot. Yang pengen banget tas mewah, ada lelangan nih. Tas mewah Hermes. Ini tas dari Sandra Dewi ya kan teman Hot. Ini pastinya di lelang harganya 65,4 juta teman Hot, 65.442.000. Terus juga kalau mungkin teman Hot pengen beli tas Hermes, ya elah keren banget, harganya 45 juta. Sementara juga ada tas Chanel, ini harganya 102 juta. Semua ini milik, beberapa milik dari Sandra Dewi, yang pastinya saya ambil info ini dari detiknews.com, di mana udah mulai dilelang nih barang-barang yang dilelang negara gitu ya, untuk dikembalikan ke negara teman Hot. Tentunya saja Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung ini bakal melelang sejumlah kendaraan, perhiasan, sampai tas mewah milik terpidana. Dan pastinya barang-barang itu bakal dilelang pada gelaran BPA Fair 2026. Sementara dari Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, barang yang dilelang berasal dari perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan hasil lelang akan kembalikan, dikembalikan ataupun disetor ke kas negara. Jadi buat teman-teman Hot, mungkin tanggal-tanggal muda begini, dari kemarin melihat channel tuh ya kan, melihat mobil Ferrari, mobil motor Ducati ya kan, pengen lihat, pengen beli tas Hermes, tuh lagi dilelang sama negara, beli dah, harganya murah, 45 juta doang. Cah elah. Cah, gue gaplok loh, cah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Hot Kopi pagi ini bersama Cece Sopi.
1: Kita masih melangkah bersama dengan Cece, pastinya pagi ini masih ada di program Hot Kopi, hot banget. Temen hot, gue miris banget ya, satu kabar saya ambil dari satu sosial media, dari kumparan temen hot, dimana dikatakan ada seorang pelajar SMK di kawasan Samarinda ini meninggal dunia setelah mengalami sakit yang diduga berkaitan dengan penggunaan sepatu sekolah yang kekecilan. Dan tentunya saja peristiwa ini turut menyoroti kondisi ekonomi keluarga yang sangat terbatas. Teman hot, jadi dari pemberitaan ini dikatakan kalau si anak tadi lagi magang dari sekolahnya, kan magangnya harus diri ya kan, berjam-jam. Pada akhirnya si anak ini kakinya kan besar ya teman hot, dia terpaksa menggunakan sepatu yang kekecilan lantaran keadaan ekonomi sulit kan. Harusnya kakinya 45, dia malah pakai sepatunya 43 kalau nggak salah gitu ya teman hot. Jadi artinya terpaksa dia pakai sepatu ke kerjaan, ke tempat dia magang, walaupun sepatunya kekecilan tetap dipakai. Nah, gara-gara dipakainya terus-menerus teman hot, pada akhirnya baru 2 minggu pertama kakinya itu sakit ya kan, mulai terasa bengkak-bengkak, bagian atas kaki mulai membesar karena dipaksa menggunakan sepatu yang kekecilan teman hot. Walaupun terasa sakit, si anak ini, mandala ini, tetap berusaha biasa-biasa saja dan tetap bekerja seperti biasa. Nah, ternyata setelah diselidiki teman hot, kondisinya mandala ini meninggal dunia gara-gara ia bekerja terus-menerus dengan menggunakan sepatu yang kekecilan. Pada akhirnya itulah yang menyebabkan kakinya sakit dan membengkak, dan pada akhirnya tidak tertolong lagi teman hot. Jadi kalau kayak gini ya, ini kayaknya gila, ini timbang sepatu nggak bisa beli teman hot. Ya Allah, gue miris banget teman hot. Kayaknya nih kita-kita tuh yang sekarang ini ya mesti banyak bersyukur, ternyata banyak banget orang-orang di luar sana yang tidak mempunyai uang gitu ya, bahkan untuk membeli sepatu sekalipun teman hot. Padahal harga sepatu kan juga gak terlalu mahal, tapi memang karena ekonomi sulit itu ya, pada akhirnya terpaksa tidak bisa membeli sepatu karena ia lebih rela untuk uangnya untuk adik-adiknya yang memang lebih membutuhkan. Tapi kan pada akhirnya jadi kehilangan nyawa gara-gara menggunakan sepatu terus-menerus yang kekecilan. Saya info ini dari kumparan teman hot, sangat miris sekali. Mudah-mudahan juga rezeki kita juga terus ada teman hot ya. Mudah-mudahan ini untuk mandala dan juga mandala-mandala lainnya, kita berharap ini jadi pelajaran juga sih buat teman-teman sering berbagi kali ya. Ternyata banyak banget orang-orang di luar sana yang sangat-sangat butuh pertolongan kita.

cerita teman hot. Gara-gara sepatu kekecilan malah berujung longgar kaki dan pada akhirnya tidak sempat tertolong. Sangat miris banget. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran ataupun hikmah dari semua peristiwa yang terjadi di sekeliling kita ya teman hot. Di jam 8 lewat ini, pagi ini saya cuma mau tanya sama kalian, ya kan, kalau teman hot kakinya, nomor kaki sepatunya berapa sih? Gue cuma pengen tahu aja, teman-teman tuh di sini yang pendengar setia Hot FM, kakinya tuh nomor berapa sepatunya? Kalau Cece punya ukuran sepatu 39 kadang 38. Kalau teman hot berapa? Ya, cuma nanya gitu aja, jawab kali langsung voice note ya. Ke 08111949932 atau boleh komentar ke WhatsAppnya Hot FM ke 08111949932 atau ke @hot932fm. Ditunggu.

0: Memang, ngapain sih buka-buka banyak bungkusan? Ini tuh banyak banget, ih pemborosan kamu.
1: Ini bunda, ini mah gak pemborosan, tapi malah penghematan. Coba bayangin ya, beli ini gratis itu, beli itu gratis ini. Banyak banget gratisannya.
0: Hah? Apa? Beneran banyak gratisannya? Bunda mau dong, beli di mana mang?
1: Ih bunda, ini semua belinya di Lapak Hot. Jadi di Hot FM tuh ya, udah ada Lapak Hot. Itu loh, belanja lewat live-live TikToknya Hot FM. Harganya murah-murah, miring banget ya harganya. Dan pasti dapat hadiah. Ingat ya bunda ya, Lapak Hot.
2: Lapak Hot, beli barang apapun dengan harga murah meriah. Ingat, tayang live TikTok dan live on air setiap Kamis mulai jam 3 sore. Lapak Hot, beli apa aja, pasti dapat hadiah. Lapak Hot cuma dari Hot FM.

0: Hot Kopi pagi ini bersama Cece Sophie.
1: Teman Hot masih bersama dengan Cece Sophie. Pagi ini masih ada di program Hot Kopi. Hot banget kalau bicara soal nomor sepatu kakinya teman Hot. Banyak banget yang udah menjawab ke 0811 949 932. Selamat pagi buat Deborah ya. Kalau kata Deborah, Cece kaki saya nomor 38. Iya. Terus juga ketemu sama Bang Muslim di BSD. Kalau Bang Muslim bilang kaki saya nomornya 41. Cece, oke. Ini ngomongin sepatu, mau dibeliin sepatu, Cek. Di, gue juga pengen dibeliin ya. WhatsApp berikutnya 0811 949 932. Selamat pagi buat Mutia. Apa kabar Mutia? Kalau Mutia kakinya nomor 35, Cek. Ya Allah, beneran serius Mutia, kecil banget. Lebih kecil lo daripada anak gua. Anak gua aja umur 10 tahun, kakinya udah nomor 36. Gak maksud ya, bercanda. Satu WhatsApp lagi, saya mau ketemu sama 0815848 sekian-sekian. Kalau teman hot ini, nomor kakinya nomor 39, sama kayak Cece. Wah, pas banget, sama banget. Ya Allah, yang lainnya gimana? Mau cerita boleh. Saya nantikan kembali ke 0811 949 932. Masih di sini di Hot FM.

0: Hot Kopi pagi ini bersama Cece Sopi.
1: Perhatian dan perhatikan, Jule Hot udah kebuka nih. Silakan dengar.
2: Hot 93,2 FM, lagu enak barengan sama Cece kembali di Hot Kopi Hot Banget. Teman Hot, di Julai Hot kali ini kita akan bertemu sama Mega. Mega adalah pemilik Ubi Cilembu yang kemarin sempat kita nih semua teman-teman Hot FM dan juga anak-anak mana nyobain. Halo Mega. Mega sehat Mega?
3: Alhamdulillah sehat Cece.
2: Jadi ini namanya Ubi Cilembu apa nih?
3: Ubi Cilembu A4. Jadi A4 itu kebetulan nama brand kita, mm-hmm. yang terbentuknya itu dari nama anak aku yang ada 4 dan kebetulan namanya A semua.
2: Oh gitu, jadi namanya adalah Ubi Cilembu A4 gitu maksudnya ya?
3: Iya betul.
2: Oke, ini awalnya bisa kepikiran bisnis Ubi Cilembu A4 tuh gimana?
3: Jadi dulu mulanya tuh aku kan emang penggemar Ubi Cilembu ya. Jadi dulu kalau suka jalan-jalan entah kemana ya, lebih tepatnya sih banyaknya kayak ke puncak gitu kan. Nah di sana kan banyak banget tuh tukang-tukang Ubi Cilembu dan aku tuh hobi banget sama Ubi Cilembu, kayak suka banget lah gitu kan.
2: Benar.
3: Terus nggak ada kepikiran juga sih bakal punya usaha Ubi Cilembu ini gitu. Terus singkat ceritanya tiba-tiba ada supplier ubi yang aku nggak tahu gimana caranya dia bisa ketemu kontak nomor aku, tiba-tiba dia nawarin buat kerjasama sama aku gitu, dan akhirnya aku mulai merintis usaha untuk ubi
2: Oh gitu. Nah,
3: tapi tapi sebelumnya aku sudah merintis keripik ubi Cilembu dulu nih. Keripik ubi Cilembunya itu udah aku rintis di tahun 2019. Tapi untuk saat ini sih aku belum produksi lagi gitu, tapi lebih fokus ke yang oven dulu.
2: Oke, ini keren banget sih. Dari suaranya masih muda banget. Boleh tahu gak sih umurnya Mega berapa tahun?
3: Maksudnya ya, masih muda ya. Aku kelahiran tahun 94.
2: Ya Allah.
3: Tahun ini baru 31 jalan 32 ya.
2: Ya ampun, 31 udah jadi pengusaha ya teman Hot. Hebat banget.
3: Masya Allah.
2: Tapi membangun bisnis di usia muda, ceritanya dalam hal ini bisnis Ubi Cilembu gitu ya. Menurut lo trennya gimana? Karena kan sekarang ini emang kayaknya orang tuh udah mulai pengen banget makanan yang sehat-sehat. Apakah seksi, Mbak? Seksi gitu buat jualannya, Mbak Mega?
3: Jadi tuh gimana ya? Ini kan yang kemarin aku kasih sampel ke kakak, itu kan kebetulan ubi Cilembu brule. Jadi itu udah kita modifikasi lah ya dari ubi Cilembu oven yang biasanya. Jadi aku tuh pengen anak muda, khususnya untuk ABG-ABG gitu, remaja-remaja, yang mungkin menurut mereka tuh kayak makan ubi, apa sih makan ubi gitu kan. Ubi tuh makanan orang tua, makanan orang kolot gitu kan. Tapi aku tuh pengen ngebangun gimana caranya ubi ini bisa diterima di kalangan muda, khususnya anak-anak ABG zaman now gitu, kaum-kaum Gen Z gitu kan. Akhirnya aku modifikasi pakai krim brulee itu ya. Jadi aku bikin sendiri krim brulee-nya, aku kulik-kulik bahan-bahannya sendiri sampai akhirnya ketemu yang pas, dan alhamdulillah waktu itu sempat viral juga kok di TikTok, disamperin sama selebgram.
2: Luis, mantap banget. Dan emang bener sih teman Hot, cobain deh Ubi Cilembu brulenya itu emang endul banget. Kalau kemarin kita sempat nyobain, emang enak banget. Udah gitu pada milihnya yang isiannya tuh banyak kan. Ini nih yang Ubi Cilembu A4 ini tidak pelit dalam hal isian brulenya. Kadang-kadang kan orang tuh isiannya tuh sedikit ya, saya udah harganya mahal kalau Ubi Cilembu kan. Nah, ini pengen tahu udah rasanya enak, harganya gimana nih?
3: Untuk harganya sih aku jualnya per pieces ya. Per pieces itu kurang lebih ukurannya tuh 200 gram dan itu udah pakai krim brulee, itu harganya 15.000 aja.
2: Oh, gitu. Teman.
3: Tapi untuk ubi ovennya itu kita pakai per kilo. Untuk per kilonya 1 kilonya 28.000, setengahnya 15.000.
2: Oke, harganya mulai dari 15.000 untuk ubi ovennya, sementara untuk yang brulee satu ubinya itu harga 15.000. Tapi teman Hot, 15.000 tuh enggak ada apa-apanya dibandingin sama rasanya yang enak banget. Ya ampun.
3: Oh, makasih Kak.
2: Legit banget. Kok bisa-bisanya bikin harga 15.000? Kalian enggak rugi tuh. Kan mahal tahu sebetulnya isiannya itu, brulenya itu.
3: Iya sih, alhamdulillahnya tuh karena kita kan ubinya itu kita ngambilnya langsung ya dari desa Cilembu Sumedang. Jadi alhamdulillah kita memang benar-benar semuanya kita itu dari bahan bakunya gitu. Terus dari krim brulenya juga kan karena kita bikin sendiri, kita nggak beli instan. Jadi kita jual harga segitu sih alhamdulillah udah dapat untung. Wis, gitu.
2: Makanya buat teman-teman
3: nggak banyak tapi yang penting lancar aja.
2: Ini mantap banget, lo tuh mesti nyobain ya teman hot. Kita udah nyobain, enak banget. Apa ya, rasanya tuh pengen kembali lagi, nagih banget. Makanya harus order nih segara ya teman-teman hot ya. Kalau pengen beli, mau order kemana kita bisa liatin ini? Ada Instagramnya kah atau kemana?
3: Ada Instagram aku di @trimegapy atau di @cilembu4rasa.
2: Jadi @trimegapy.
3: Iya, sama @ubicilembu empat rasa.
2: @ubicilembu empat rasa. Baik, buat teman hot jangan lupa kamu bisa order, lihat dulu dari sekarang, stalking dulu seperti apa. Kalau ngeliatin Cece sama Nafil udah kemarin ya kan, kita makan ubi cilembu yang enak sekali. Kamu langsung aja boleh lihat Instagram mereka @trimegapy atau @ubicilemburasa4 ya. Terima kasih banyak buat Mega, sukses buat usahanya. Bye bye. Terima kasih.
3: Bye bye. Makasih Kakak.
1: Perhatian dan perhatikan, pintu Jule Hot barusan nutup.
0: Mau ikutan promo juga? Cek IG Hot FM dah!

0: Udah, gak usah kena skakmat. Buruan buka hati sama Julehot. Julehot di Hot FM. Julehot, jualannya temen hot.
1: Tolong monitor Julehot. Anggota mau lapor Julehot. Kondisi lagi gacor Julehot.
0: Julehot, promosi jualan masa kini gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Julehot, cuma di Hot FM lah.
2: Galau, janganlah. Semangat, haruslah.
3: Are you okay?
2: Hot FM, mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Hot Coffee pagi ini bersama Cece Sophie.
1: Dari lantai P7 Bentara Imperium Jakarta, teman Hot masih barengan sama Cece. Pagi ini masih di program Hot Kopi, hot banget di jam 9 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Ayo pada ngaku nomor sepatu kalian berapa aja nomornya. Di WhatsAppnya Hot FM saya ketemu sama Bang Dani di Pancoran. Cece, aku nih pakai sepatu nomornya 42. Selamat pagi juga, saya mau ketemu sama Bang Sukat di Gang Panser. Terus kita ketemu sama Noi Chana. Cece, saya mau pakai sepatu ukurannya 36. 37, kecil banget kan? Noi, kecil banget Noi, ya Allah. Tapi emang ya, orangnya beda-beda ya, kelihatan tuh. Kalau kakinya nomor 43, gue rasa orangnya tinggi ya. Cece, apa kabar? Baik. Dari Mbak Erna di kawasan Curug Bitung ya, selalu setia dengan Hot FM. Ce, kalau kaki aku tuh ya nomor 36, salam-salam aja buat semuanya. Salam spesial buat jalan suami aku, sampai ketemu di hari H asik. Lagi di pingit nih Mbak Erna, di Curug di daerah Bitung. Prikitiu yang mau nikah, biar lancar sampai hari H, amin.

0: Hot Kopi pagi ini bersama Cece Sopi.
1: Langsung dari lantai P7 Menara Imperium Jakarta, teman hot barengan sama Cece pagi ini di program Hot Kopi Hot Banget. Selamat pagi buat Neng Sela. Kabarnya bagaimana? Kabarnya baik-baik aja. Terus juga yang lagi live TikTok di akun Cece Sopi, saya mau sapa-sapa dulu ya. Aku mau ketemu sama Neng Sela juga. Neng Sela banyak banget ya. Obi, Mbak Yani apa kabar? Ada Iza Tari. Dan juga buat semuanya aja deh yang hari ini lagi nonton ke TikTok Cece Sopi. Kabar teman hot di 0811-949-932. Pertanyaannya masih sama dari tadi pagi. Berapa sih nomor kaki teman hot ya kan? Mbak Siti ini apa kabar di kawasan Parung Panjang? Saya itu pakai sepatu nomornya 36 ce. Kaki saya imut-imut banget. Susah banget tahu nyari nomor 36, jarang ada. Bener. Mbak Siti Eni orangnya mungil ya di Parung Panjang, bener ya? Sepatu 36 tuh emang kecil ya kan? Ini kayaknya satu bangsa nih sama Nuicana Pondok Bambu. Bener gak sih? Ada juga voice note yang masuk ke 0811-949-932. Kita dengarkan dulu ini voice note dari Bu Sumirah ya kalau gak salah.
2: Kalau aku Bu Sumirah, nomor 38.
1: Oke, gak jelas ya. Ini voice note dari Ibu Sumirah. Katanya nomor berapa tadi?
2: Assalamualaikum Mbak Cece, selamat pagi Hot FM. Kalau aku Bu Sumirah, nomor 38.
1: 38. Sementara voice note lagi yang lain 0877-5821. Tadi voice note-nya di jam 8.10 ya 9. Ini voice note dari Bang Fajar.
3: Assalamualaikum Cece Sopi, saya Fajar dari Tangerang, pendengar setia Hot FM. Mau menjawab pertanyaan yang mengenai nomor ukuran sepatu. Nomor ukuran sepatu saya nomor 42. Salam-salam untuk semua pendengar setia Hot FM. Sehat selalu. Semoga kita semua dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih banyak buat Bang Fajar doanya. Buat semua teman Hot juga sehat-sehat terus. Yang pasti gue pengen lo tahu semuanya kalau gue tuh emang sayang banget sama teman Hot. Secinta itu Hot FM sama teman Hot. Makanya kalian di sini aja, jangan kemana-mana. Abis ini saya akan menelpon Abang Opik ya, orang BKT nih, jangan kemana-mana.

0: Kaken.
1: Udah, gak usah kena skakmat. Buruan buka hati sama Julehot. Julehot di Hot FM. Julehot, jualannya teman hot.
2: Tor monitor Julehot. Anggota mau lapor Julehot. Kondisi lagi gacor Julehot. Julehot, Julehot, Julehot.
1: Julehot, Julehot. Promosi jualan masa kini gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Jule Hot, cuma di Hot FM lah.
3: Hot FM, hot banget.

0: macet. Jangan marah-marah. Dengerin Cik Sofi di Hot Coffee.
1: Hot 93,2 FM, lagu enak barengan sama Cik Sofi pagi ini di program Hot Coffee, hot banget. Sudah ada Bang Opik. Selamat pagi Bang Opik.
2: Selamat pagi, Po.
1: Di mana Bang Opik? Bang Opik lagi di daerah mana?
2: Saya lagi di BKT, Cek.
1: Di BKT ngapain?
2: Ya, saya kerja, Cek.
1: Kerja, oke, baik deh. Kalau kerja pakai sepatu, pakai sendal?
2: Pakai sepatu.
1: Pakai sepatu nomornya berapa, Bang?
2: 44, Cek.
1: 44, berarti kalau dari sepatunya kelihatannya Bang Opik itu tinggi, ya kan?
2: Enggak juga, paling telapak kaki saya ngelebar, Cek. Jadi, saya nggak tinggi, Cek.
1: Kata orang-orang ya.
2: Kebanyakan main di aspal, Cek.
1: Banyak main di aspal, ujungnya kakinya panjang, 44 ya, Bang. Kalau misalnya 44, sendalnya nomor berapa? 44 juga?
2: Oh, sendalnya ya segitu juga, Cek.
1: Segitu juga. Iya kali, nomor 44, sendalnya nomor 39. Dia elah, kok beda ukurannya. Ya udah, Bang Opik.
2: Gede kakinya, Cek. Daripada badannya, Cek.
1: Iya, kenapa bisa begitu?
2: Nggak tahu, dari lahir, Cek.
1: Ya ada Bang Opik. Pokoknya buat Bang Opik pagi hari ini biar semangat kerjanya. Silakan Bang Opik mau salam-salam aja. Buat siapa aja salam-salam dari Bang Opik nih?
2: Siap, Cek. Siap, Cek.
1: Ya udah, mau salam-salam buat siapa aja, Bang?
2: Buat ini nih. Anabil ya gak nongol-nongol biasanya on air ya. Selalu.
1: Jadi cuma buat gitu. Nabil doang. Oke, kalau begitu nanti saya sampaikan ya. Suruh siaran cepetan balik. Main mulu ke daerah Bitung ya kan.
2: Iya. Siap, Cek. Terima kasih, Cek.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Salam, Cek.

0: macet. Jangan marah-marah. Dengerin Sesofi di Hot Coffee.
1: Di lantai 7 Bandara Imperium Jakarta, tepat di jam 10 pagi, teman hot masih saya kawal, pastinya masih di program Hot Coffee Hot banget. Ngomongin soal nomor sepatu teman hot, di 08111949932. Cece, kabarnya sehat-sehat. Ini dari WhatsApp-nya teman hot ya, Pak Mulyan. Mpok Mulyani, apa kabar? Di kawasan Pondok Bambu, kalau saya pakai sepatu nomornya beda-beda, Cece. Kalau beli di mall nomornya 40, tapi kalau beli di BKT nomornya 42. Masa ukurannya bapak-bapak? Nah iya, gue juga bingung ya kan Pak Mulyani. Kita nih ya, beli sepatu kadang-kadang tergantung merek. Kalau misalnya Cece tuh kemarin sempet just tip ya, ada teman Cece lagi di luar negeri, dia ngajakin gue buat apa, dinawarin gitu, mau beli sepatu enggak ya kan, mumpung

dia lagi ada di Cina waktu itu teman hot, ya udah aku just tip aja sama dia, titip beliin satu-satu merek sepatu yang biasanya aku nomornya kan 39 ya, ternyata pas dikasih ke gue nomor 39 dengan merek yang sama tapi memang produksinya produksi Cina teman hot, itu kendor say. Jadi di Indonya nomor 40 sementara di kaki gue 39. Jadi pas dia datang ya kegedean, ya udah akhirnya itu sepatu yang kegedean aku kasih deh ke orang yang kakinya nomor 40 gitu kan. Nah, sama halnya nih. Ya kalau gue tahu Pak Mulyani nomornya 40 mah buat Pak Mulyani ya kan. Gue enggak tahu deh, gue kasih ke orang. Tapi yang pasti benar loh, kadang-kadang tuh kita beli sepatu beda nomor ya, say. Kadang-kadang kita beli di mall berapa nomornya, beli di BKT berapa. Kalau beli, misalnya beli di Ramayana berapa, beli di Sport Station aja berapa ya kan. Atau kita beli di Pasar Perumnas berapa, terus juga kita beli sepatunya di mall beda lagi. Kata gue mah, gue juga pernah ngalamin hal kayak gini tahu Pak Mulyani, sama. Bingung ya? Gue juga bingung. Yang gue bingung lagi, Cece sepatunya nomor 39, tapi kalau sendal kenapa harus 38? Gue bingung tuh. Ngapa begitu? Setiap aku beli sendal nomor 39 pasti kegedean. Makanya kalau sendal biar aman Cece 38, tapi kalau sepatu selalu 39. Ternyata teman-teman hot, yang namanya soal nomor sepatu ini ada juga loh tes psikologinya. Saya barusan baca artikel kalau kepribadian seseorang itu bisa dilihat dari ukuran sepatunya. Ini merujuk pada tes psikologi ringan, teman hot, ya kan? Kalau orang-orang yang ukuran sepatunya kecil, 35-36, katanya sering dianggap ramah dan mencintai alam. Nah, benar tuh, Nui Chana, orangnya ramah banget, ya kan? Mencintai alam, hobinya dia emang, kayaknya jalan-jalan ke gunung, kemana tuh hobi dia tuh. Terus kalau ukuran menengah, 37-38, orangnya semangat, bijaksana. Tuh, benar, gue punya teman ukuran 37-38, kayaknya orangnya selalu bersemangat dan juga bisa dijadikan panutan karena karakternya bijaksana. Siapa nih tadi yang ukuran sepatu nomor 38? Sementara kalau ukuran 39 ke atas, teman hot, cenderung katanya.

lagu yang asik-asik cuma di Hot. Jalani hari dengan semangat. Kalau emang berat, goyangin, say.

Figurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 79

0: 0889-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM.
1: Jalan mau sampai rumah.
2: Sans aja kali.
1: Gak nutup target hari ini.
2: Sans aja kali.
1: Udah tahun 2025, tapi belum punya suami, istri, apalagi pacar.
2: Yes, sans aja kali.
3: Sans, santai sore, Senin sampai Jumat, mulai jam 4 sore sampai rebes.
1: Ya elah. Rebes, beres bang.
2: Ampun, sans saja kali.
4: Bapak Ibu, ayo nak nuju ngupingkeun cesopi.
5: Teman hot masih barengan sama Cece, masih ada di program Hot Kopi Hot Banget ya, yang bergabung di 08111949932. Selamat pagi buat Diana di Kebon Jeruk. Apa kabar juga? Pagi Cece, pagi jelang siang ya. Hadir gabung lagi di Hot FM. Nama saya JB 0856978 sekian. Yang bergabung juga di Hot Kopi pagi ini. Apa kabar buat Zaman ya? Terus juga ada salam nih buat sebentar ya, gue refresh dulu. Cece kabarnya sehat-sehat alhamdulillah. Dari Erna di Curug Bitung yang setia terus sama Hot FM. Terima kasih Mbak Erna. Lanjut lagi buat Bapak Haji Onci, semoga sukses selalu. Dapat salam dari Bang Edot di kawasan Cikarang, teman hot. Kayaknya pagi ini saya mau hadirkan dulu satu buah lagu yang lagunya lagi banyak banget disuka sama orang-orang, teman hot. Menjadi trending banget, dan lagu ini juga sering banget dijadikan dijadikan konten di sosial media, baik di TikTok dan juga di Instagram. Yang tahu banget sama lagu ini, yuk sama-sama kita nyanyi bareng, teman hot.

0: Hot Kopi pagi ini bersama Cece Sopi.
1: Boleh.
2: Oke. Hot 93,2 FM, lagu enak barengan sama Cece Sopi. Cece bersama dengan Mama Cici, ya kan? Sekarang kita ajak ngobrol. Ma, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Tinggal masih di Klender, Ma?
1: Masih.
2: Nggak mau pindah Pondok Indah gitu, Ma? Condet gitu, Ma?
1: Pengen.
2: Atau pindah di perumahan DPR, Ma? No. Jadi wakil rakyat,
1: mau banget.
2: Kagak kudu bayar ya, Ma. Ngomong-ngomong, Mama Cici ini hari ini kan Cece ngomongin soal kaki sepatu ukurannya. Kalau Mama Cici ukurannya berapa kaki, nomor kakinya?
1: 39.
2: 39 berarti tingginya sekitar 164 ya, sekitar segitu ya berarti ya.
1: Ya sekitar segitulah.
2: Ah, sama kita sepantar, Kati. Sama nih, Cece juga sepatunya nomor 39. Ingat ya teman hot, Cece nomor 39. Sama kayak Mama Cici. Kalau sendal, kalau beli sendal ukurannya sama?
1: Enggak, saya kalau masak jam segini.
2: Oh, tadi pagi anak-anak sarapannya pakai apa dong?
1: Kan bawa.
2: Oh, gitu. Bawa dulu. Dimasak juga?
1: Masak juga.
2: Wis, Mama enak banget. Punya Mama kayak Mama Cici enak banget. Masak pagi dimasakin, jam segini masak lagi, ntar pas dohor makanannya baru. Widih, enak banget. Ya udah, Mama mau salam-salam buat siapa-siapa.

0: aja deh, silakan.
1: Buat suami, buat suami yang lagi jalan kerja mau ke Bandung, nganter bosnya, hati-hati di jalan.
0: Terus ucapannya apa? I love you gitu dong.
1: I love you, Papa.
0: Sweet banget. Terima kasih banyak, Mama. Sehat-sehat terus selalu ya. Semoga suaminya dengar, pulang-pulang beliin sepatu, Ma.
1: Amin.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Udah, gak usah kena skakmat. Buruan buka hati sama Julehot. Julehot di Hot FM. Julehot, jualannya temen hot.
1: Tor monitor Julehot. Anggota mau lapor Julehot. Kondisi lagi gacor Julehot. Julehot, Julehot, Julehot.
0: Julehot, Julehot. Promosi jualan masa kini gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Julehot, cuma di Hot FM lah.
2: Lagu yang asik-asik cuma di Hot
3: Hot FM. Hot FM. Juaranya lagu enak.

0: Hot Kopi pagi ini bersama Cece Sopi.
1: Sudah jam 11 kurang teman hot, pastinya saya mau ngucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman hot yang udah bergabung pagi ini di program Hot Kopi, yang udah nonton live TikTok tadi pagi, dan yang pasti ingat-ingat nih teman hot ya, kalau kita tuh harus menjaga kesehatan. Terus ingat-ingat juga kalau misalnya ternyata kaki kita nama sepatunya itu kekecilan, sepatu yang kita pakai itu kekecilan, langsung ganti, beli yang baru, atau mendingan

Michelle deh, jangan sekali-sekali pakai sepatu kekecilan, karena ternyata memang kalau kita menggunakan barang yang kekecilan itu tidak baik buat tubuh kita ya. Yang pasti terima kasih banyak buat teman-teman yang udah gabung pagi ini, cerita soal salah satu postingan di mana menggunakan sepatu kekecilan ini menjadi satu pengingat buat kita, ya kan? Jangan abai terhadap sesuatu hal yang kita rasa tidak apa-apa, teman hot. Jadi kalau misalnya di antara kita nih, teman-teman hot yang mungkin ada di antara anak-anaknya ataupun ponakan ataupun keluarga yang mempunyai barang berlebih, kata Guma, bagi ke yang lain. Siapa tahu banyak orang lain yang membutuhkan, guys, ya. Terima kasih banyak buat Mas Dani, katanya mau main ke studio, nanya nomor sepatu aku berapa.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Brahmata Changciang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changciang TCM, praktek setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changciang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: anugerah mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
1: Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
1: Hot FM, hot banget.
2: And action.

0: Galau? Janganlah. Semangat? Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM? Mestilah.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Indef sebut surplus dagang perkuat ekonomi. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Badan Pusat Statistik mencatat impor bahan baku plastik turun pada Maret 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan, impor bahan baku plastik yang mencakup kode HS3901 hingga 3914 tercatat sebesar 338,1 juta US dollar pada Maret 2026. Kita beralih ke berita utama. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Eko Listianto mengatakan, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Maret tahun ini positif dalam mendukung perekonomian nasional di tengah gejolak geopolitik saat ini. Eko menambahkan, surplus neraca perdagangan Indonesia periode Maret 2026 yang mencapai 3,32 miliar dolar AS juga dapat menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. BPS mencatat, neraca perdagangan Indonesia periode Maret 2026 mengalami keuntungan atau surplus mencapai 3,32 miliar dolar AS dengan rincian ekspor 22,53 miliar dolar AS dan impor 19,21 miliar dolar AS. Memasuki berita terakhir, Israel dilaporkan mengirim sistem pertahanan udara berbasis laser ke Uni Emirat Arab untuk membantu Abu Dhabi mencegah serangan Iran. Financial Times melaporkan sistem laser Iron Beam dikirim ke UEA saat perang Amerika Serikat Israel versus Iran meletus akhir Februari lalu. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: anugerah mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
1: Lagu yang asik-asik cuma di Hot

0: Udah, gak usah kena skakmat. Buruan buka hati sama Julehot. Julehot di Hot FM. Julehot, jualannya temen hot.
1: Tor monitor Julehot. Anggota mau lapor Julehot. Kondisi lagi gacor Julehot.
0: Julehot, promosi jualan masa kini, gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Julehot, cuma di Hot FM lah.
2: Hot FM, hot banget.

0: galau? Janganlah, semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM, mestilah.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya sebut gaji Kopdes dari sisa dana. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Bank Indonesia buka suara setelah nilai tukar rupiah menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar AS, level yang menjadi salah satu titik terlemah mata uang Garuda di tengah tekanan global. BI menegaskan akan terus hadir di pasar guna menjaga stabilitas rupiah agar tetap bergerak sesuai fundamental ekonomi domestik. Kita beralih ke berita kedua. Kemlu RI buka suara mengenai masuknya dua supertanker Iran ke perairan Indonesia. Juru bicara satu Kemlu RI, Yevon Mewengkang mengatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan verifikasi lapangan mengenai laporan keberadaan kapal-kapal asing, termasuk kapal tanker minyak mentah super besar milik Iran. Memasuki berita terakhir yang sekaligus menjadi topik utama, Purbaya mengungkap sumber dana untuk membayar gaji 30.000 manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ia menyebut, pembiayaan tersebut sementara akan diambil dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum seluruhnya terserap karena pembentukan koperasi belum rampung. Sang bendahara negara tersebut menegaskan, penggunaan dana tersebut bukan berasal dari tambahan anggaran baru. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jalani hari dengan semangat. Kalau emang berat, goyangin say.

0: Mangkupura untuk penggawean mas.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi, dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya, dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racik ikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah

Mata Cangciang TCM. Praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Cangciang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Cangciang TCM.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: promosi jualan masa kini gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Jule Hot, cuma di Hot FM lah.
1: Lagu yang asik-asik cuma di Hot.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Dirut Bulog tegaskan stok beras nasional kuat. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta menggandeng pemerintah pusat untuk menjalankan program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan bagi warga ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan langkah tersebut diambil karena pengurusan LPDP tidak bisa dilakukan dengan cepat jika ditangani sendiri oleh daerah. Kita beralih ke berita utama kali ini. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan stok cadangan beras nasional dalam kondisi kuat dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026 sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Rizal mengatakan, rombongan Komisi 3 DPR RI juga meninjau langsung salah satu unit bisnis strategis Bulog yang memiliki peran penting dalam pengelolaan stok dan ketersediaan beras, mulai dari proses pengolahan hingga pengemasan. Rizal menegaskan, penerapan teknologi menjadi bagian penting dalam transformasi Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Memasuki berita terakhir, pemerintah Cina menginstruksikan perusahaan-perusahaan domestiknya untuk mengabaikan sanksi Amerika Serikat terhadap kilang-kilang minyak yang terkait dengan Iran. Langkah tersebut menandai perlawanan balik Beijing terhadap upaya Washington yang menjatuhkan sanksi ke Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Dengerin kamu bikin senang hati. Iya.

Figurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata

0: Cangciang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Cangciang TCM, beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Cangciang TCM.
1: Galau? Janganlah! Semangat! Haruslah!
2: Are you okay?
1: Hot FM! Mestilah!

0: Udah, gak usah kena skakmat. Buruan buka hati sama Julehot. Julehot di Hot FM. Julehot, jualannya temen hot.
1: Tor monitor Julehot. Anggota mau lapor Julehot. Kondisi lagi gacor Julehot. Julehot, Julehot, Julehot.
0: Julehot, Julehot. Promosi jualan masa kini gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Julehot, cuma di Hot FM lah.
2: Hot 93,2 FM.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Dengerin terus Radio Hot FM. Hot FM, lagu enak.
1: 93,2 FM, teman-teman, juaranya lagu enak. Sudah masuk jam 4 sore, sudah waktunya buat santai sore nemenin sore lo.

apa ya, ngerasain kayaknya, aduh hari ini kayak bukan hari gue deh, tapi gak apa-apa, besok siapa tahu adalah hari lo, amin. Enggak. Kalau misalkan hari ini lagi baik banget nih, kayak wah hari ini lagi happy banget, lagi lancar semua rasanya, ya bisa dong coba cerita-cerita di Hot FM, oke? Kasih salam-salam juga sambil cerita-cerita dikit, hari ini lagi happy nih, kenapa tuh? Boleh sekaligus aja ente langsung kirim ke WhatsAppnya Hot FM nih di 08111 949 932. Oke, atau mau lo info-info cuaca, info-info lalin, boleh ya. Apakah luar lagi hujan atau enggak? Soalnya tadi gue belum lihat keluar dan tidak ada kaca di studio Hot FM ya. Soalnya kemarin gue nanya apakah luar hujan, hujan deras. Dan ternyata menyebabkan di beberapa daerah sampai jadi kerendam banjir ya. Ya, gue doain deh semoga kalau misalkan daerah lo kerendam banjir, gue doain semoga cepat surut. Amin ya rabbal alamin. Oke lah, untuk mengawali jam ini, mengawali siaran gue yang bakal nanti gue temenin juga teman Hot lo sampai jam 7 malam nanti ya, kita mulai dengan lagu dari Tarantula, ada Wakuncar. Teman Hot, buat yang lagi mengunjungin pacar nih, lagi prepare, ah ini di lagu buat ente, Wakuncar, waktu kunjung pacar.

itu dia. Ya kan? Atau mungkin ada yang baru jadian hari ini, atau mungkin baru ada yang putus malah hari ini, ya. Boleh, lo mau cerita apapun, lo mau curahin hati lo hari ini, boleh langsung aja lo kirim ke WhatsApp Nyota FM, oke? Ke 08111 949 932. Sambil nunggu juga gua bakal baca-bacain beberapa teman lo yang ngirimnya sebelum jam 4 sore nih, ya. Ada dari siapa nih? Acep Saputra. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Ipeh. Mohon maaf ya. Kenapa mohon maaf? Belum apa-apa. Gak apa-apa. Dimaafin. Tapi kalau ada salah juga mohon maaf ya. Saya Acep Saputra dari Cisarua Puncak Bogor. Mau minta lagu dong. Memori Berkasih dari Arif. Puterin ya. Oke, kita masukin antrian dulu. Udah kemarin aneh udah puterin padahal nih. Yaudah lah. Terima kasih udah bacain WhatsApp-nya. Terima kasih kembali. Bisa lagi, ini dari siapa nih? Canur Khalid, boy! Assalamualaikum, Cai Pe yang baik hati dan soleh. I am Nur Khalid di Jatinegara, kaum Pulau Gadung. Katanya salam-salamnya buat istriku yang tercinta, tersayang, terbaik, tercantik, Lily Shu. Dan anakku Muhammad Rifki Akbar yang ganteng yang ngalahin Cai Pe. Oh, no, no, no, no. Gak apa-apa deh buat Rifki, gak apa-apa deh. Asal ente Ki, ente jangan jadi anak yang bader. Gak apa-apa ente ngalahin gantengnya aneh. Meskipun semua juga tahu kalau misalkan itu tidak akan terjadi ya. Enggak. Aneh doain semoga Rifki jadi anak yang cakep parah dah. Pokoknya kasep pol ya, amin. Terus katanya kalau Bang Nenes mah lewat. Bang Nenes lewat. Bang Nenes kerjaan nebar paku. Dia kerjaan nebar paku. Enggak, bercanda. Teman-teman yang di jalur tetap semangat dan fokus. Ada Bang Bani, Bang Ari, Bang Cemong, Budur, Bang Nenes, dan Bang-Bang lainnya. Oke, langsung diberi renungan diri, boleh. Oke, kalau memang langsung diberi renungan-renungan diri, kita pindah dulu. Panjang banget lagi, gak apa-apa. Ujian kehidupan. Ujian dalam kehidupan memang terasa berat. Namun, disitulah kita belajar menjadi lebih kuat dan sabar. Setiap ujian yang datang bukan untuk melemahkan, melainkan untuk mendewasakan hati dan pikiran. Setiap hidup menghadirkan ujian. Percayalah, selalu ada tujuan di balik setiap kejadian. Yan. Biar drastis, biar dramatis. Ujian kehidupan mengajarkan kita arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semakin berat ujian yang kita hadapi, semakin besar pula pelajaran hidup yang kita peroleh. Gitu, Ca. Masa ada gitu, Ca, nih? Jangan cari kesempurnaan dalam rumah tangga. Karena itu gak pernah ada. Sumpah, ini kata Canur Khalid, bukan kata Ipe. Bukan kata Ipe, ya. Setiap pasangan punya kekurangan masing-masing. Terlalu fokus pada kekurangan bikin anjum lupa bersyukur. Belajarlah menerima, bukan mengubah secara paksa. Bahagia itu diciptakan, bukan ditemukan. Yang cocok itu bukan yang sempurna, tapi yang mau berusaha dan saling melengkapi. Masya Allah, seperti itu Cak Ipe. Oh, syahdu, boleh-boleh nih. Terima kasih Cak Ipe yang baik sudah dibacain dengan syahdu. Bang Nenes, kamu sekarang kurusan ya. Apa kamu baik-baik saja, Kak? Semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, amin. Oke. Alhamdulillah, hari ini masuk di usia ke-38 tahun. Wow! Ada yang ulang tahun, teman hot. 38 tahun, katanya terima kasih ya Allah. Masya Allah sekali Bang Nenes lagi. Channel Colin hari ini ulang tahun ke-38 tahun teman hot. Jadi mari kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun kepada Channel Colin di usia ke-38 tahun.

sehat-sehat selalu, diperpanjang rezekinya, diperpanjang pula umurnya juga. Pokoknya selalu diberi hal-hal yang baik datang kepada Cak Nurholid, dan dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, apalagi segala hal yang

0: bisa merugikan Cak Nur Khalid. Amin ya robbal alamin. Dan juga semoga dijauhkan dari yang namanya orang-orang kelakuan kayak syaitanir rajim. Ya, amin ya robbal alamin. Semoga di usia 38 tahun ini Cak Nur Khalid happy-happy selalu ya. Ya pokoknya mantep lah Cak. Ente juga semoga ente dikelilingi orang-orang baik. Ya pokoknya dijauh-jauhin deh dari orang-orang yang jahat deh. Semoga ente baik-baik hidupnya ke depannya. Amin. Buat ente dan keluarga ente. Oke. Okay? Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Cak Nur Khalid.
1: Hot FM. Hot FM. Juaranya lagu enak.

0: Udah, gak usah kena skakmat. Buruan buka hati sama Julehot. Julehot di Hot FM. Julehot, jualannya temen hot.
1: Tor monitor Julehot. Anggota mau lapor Julehot. Kondisi lagi gacor Julehot. Julehot, Julehot, Julehot.
0: Julehot, Julehot. Promosi jualan masa kini gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Julehot, cuma di Hot FM lah.
2: Hot FM, ngenah pisan euy.
3: Roposai.

Halo, 93,2 FM, teman-teman, juaranya lagu enak. Masih di Santai Sore barengan sama IP yang bakal nemenin lo terus, teman-teman, sampai jam 7 malam nanti. Dan sekarang, Ane mau baca-bacain salam-salam dari teman-teman yang udah masuk ke WhatsApp-nya Hot FM. Kita langsung aja start dari yang pertama nih, teman-teman nih. Ada dari... siapa nih? Mana ini? 08211 sekian katanya, assalamualaikum Bang Ipe, semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Senggol Om Nur Kholis dan Om Nenes, hari ini Bang Cemong yang enggak pernah tua, oh keren, telah kembali di Jak 48A. Salam sayang buat anakku Muhammad Yusuf Al Hafiz dan Habibi Gibran Afandi. Yusuf sama wah, Habibi. Sama Afandi deh, sama Afandi ya. Yusuf sama Afandi, ente jadi anak jangan bader. Oke, okay, ente orang tua ente ngomong apa, ente dengerin aja, jangan ente bantah. Ya, jangan pernah ente dengerin orang tua ente ngomong, oke? Okay? Katanya semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan menjadi anak yang soleh dan diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Minta lagunya dong Bang Ipe, Sebujur Bangkai. Kita masukin antrean dulu, oke? Okay? Terima kasih untuk siapa tadi namanya? Ente enggak? Oh, Bang Cemong. Terima kasih untuk Bang Cemong. Geser lagi Kang Imut nih ya, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sansor, masih absen sore Bang Ipe. Katanya perjalanan dari tempat tugas Menara Mandiri ke Bekasi Timur, cuacanya cerah, alhamdulillah. Request lagu Apa Kabar Mantan. Kang Imut lagi dan lagi mengsedih nih hari ini. Ente lagi berat banget kayaknya. Udah berapa hari ente kemarin udah gak request? Enggak ding, terakhir kapan ya? Oh, minggu lalu ente request. Ada mas, ada kenapa sih bang? Teringat mulu sama mantan ente, istri ente, ente udah nikah apa belum? Nanti pasangan ente kalau denger bagaimana? Hah? Aneh sebut lagi nama ente. Aduh, kalau gitu kan, kalau gitu aneh kagak sebut nama ente tadi, ah. Oke, tapi terima kasih Kang Imut, kita masukin ke antrean dulu lagunya ya. Kita geser lagi nih ke 08953 sekian katanya, assalamualaikum Bang Ipe. Waalaikumsalam. Salam sore buat Bang Ipe, si baik hati dan tidak sombong yang lagi nugas di acara nyorenya Radio Hot FM. Jangan dipuji-puji banget, enggak apa-apa. Jangan gitu-gitu. Lagi dong pujinya, masa dua doang? Bercanda-bercanda. Mas Gusma di Jakarta Timur, hadir kembali bang. Oke, Mas Gusma, pengen salam-salam buat para perantau Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Cilacap yang ada di Jakarta, serta buat semua pendengar setia di acara Nyore Hot FM dimanapun berada. Pengen request lagunya bang, apa tuh judulnya, Perawan Desa, Salam Hari Salsa. Hari Selasa kali ah. Oh di ini Sang Raja-Raja Rima. Katanya salam hari Selasa teruntuk dia, si calon istri tercinta. Matur nuwun Bang Ipe, wal anku minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh bukan nih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ente kan sih biasanya Sang Raja Rima, oh iya Perawan Desa, salam hari Selasa teruntuk dia, si calon istri tercinta. Apa en? Doain semoga ente sama calon istri ente lancar-lancar deh, ampa nikah deh, ya. Amin ya rabbal alamin, dan semoga nggak ada gangguan sampai hari pernikahan nanti, amin. Katanya lagi happy nih bang, wait, kenapa tuh besok mau mudik ke kampung halaman Majenang Cilacap, wih, hari Rabu eh, ente dapat izin cuti apa ente bolos? Kalau ente bolos ntar bos ente kalau dengar gimana ini? Jaden Bawarni dan Pak Ngatiman di Kalipenten Kaliagung Sentolo Kulon Progo Jogja. Request Inul Daratista, sukses buat semua, terima kasih.

0: Ya, oke, terima kasih kembali. Oh, tapi nginfoin katanya jam 16.25 atau setengah 5 kurang 5 menit ya. Katanya Depok Jaya hujan. Oh. Baiklah, buat teman hot mungkin yang mau ke daerah Depok atau mungkin sekarang infoin lagi kalau siap apakah masih hujan atau enggak. Boleh diinfo-info lagi, oke? Kalau nanti mau kirim-kirim info teman hot, info atau mau kirim-kirim salam-salam, bisa langsung lu kirim aja ke WhatsApp-nya Hot FM, oke? Di 08111-949-932.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: MBG diperbaiki untuk perkuat sistem ketahanan pangan nasional. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Kepolisian menggagalkan keberangkatan 51 WNI yang diduga akan menunaikan ibadah haji secara non-prosedural alias haji ilegal melalui Bandara Soekarno-Hatta. Penindakan dilakukan sepanjang April hingga awal Mei 2026. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Wisnu Wardana mengatakan, pencegahan dilakukan melalui kerjasama dengan kantor imigrasi sejak awal musim haji. Kita beralih ke berita utama kali ini. BGN menyatakan tata kelola program MBG terus diperbaiki untuk memperkuat sistem ketahanan pangan nasional. Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN Brigjen TNI Suwardi Sambiran menegaskan, program MBG terus diperkuat karena menjadi investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas. Suwardi menambahkan akses terhadap makanan sehat di sekolah menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang unggul dan kompetitif secara global. Dan untuk berita internasional, perusahaan pelayaran dan logistik Denmark Maersk mengaku kapalnya sukses melintasi Selat Hormuz berkat pengawalan dari Amerika Serikat. Dalam sebuah pernyataan, Maersk menyatakan kapal dengan nama Alliance Fairfax berhasil melintasi Selat Hormuz dan keluar dari Teluk Persia dengan selamat pada Senin kemarin. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
3: Jalani hari dengan semangat. Kalau emang berat, goyangin, say!

0: Hati kamu.
1: Dengerin yang paling bikin happy, ya cuma di Hot FM.
0: Hot FM, lagu enak.
2: Mabes Pelker musiknya.
1: Itu.

Hot 93,2 FM, teman hot juaranya lagu enak. Masih di Santai Sore barengan sama Ipe, yang bakal nemenin lo terus teman hot sampai jam 7 malam nanti. Kayaknya asik ya, masih baca-bacain lagi nih WhatsApp-WhatsApp yang masuk dari teman hot. Dan yang tadi mungkin belum kebaca nih, masih ada yang kebaca, belum kebaca. Ngapain, kita antem-antemin nih, kita baca-bacain semua. Dari 08966 sekian-sekian katanya, assalamualaikum Bang Ife, request dong. Apa tuh lagunya Hijau Daun, Ilusi Tak Bertepi. Terima kasih. Oke, coba ntar kita masukin ke antrian dulu ya. Oke. Geser lagi nih. Oh, ada yang sebelumnya dia ada curhat nih. Dan jangan deh. Oke. Assalamualaikum Bang Ife. Waalaikumsalam. Katanya alhamdulillah jembatan Baboyan sudah jadi. Alhamdulillah. Ujung harapan Kalibusa. Tapi dulu, sekarang warga semua umum bisa lewatin dengan nyaman, aman. Oke, alhamdulillah. Salam buat semua warga hot ya, teman-teman hot, terutama warga Bumi Bahagia dan warga Flamboyan. Dari Ibu Mega Nasi Uduk Malam. Tuts. Buat warga-warga Bumi Bahagia dan warga Flamboyan, dapat salam ya semuanya dari Ibu Mega Nasi Uduk Malam. Geser lagi nih katanya dari siapa nih? Dari Agus Manja. Aduh, Agus sama Manja kurang cocok namanya. Tapi gak apa-apa deh, ente doang yang boleh, yang cocok ente doang eh. Sorry Bang Ipe, ini saya Agus Manja, mau nitip lagu Zaskia Gotik Nasi Padang. Enak nih jam segini makan nasi padang ya, jam-jam nanggung begini nih. Cuman terlalu berat, nasi padang ya. Lagi di jalan gitu kan, terus kayak perut keroncongan, melipir lu, makan apa yang enak ya, nasi padang syahdu sih menurut gue. Kenyangnya sampai malam, sampai besok tuh bisa tuh kalau makan nasi padang. Kenapa jadi ngomongin nasi padang deh. Oke, katanya salam-salamnya buat para lelaki rapuh yang sedang nunggu DO. Khususnya driver Bepta, semangat, jangan lupa makan tuh ya. Buat para driver Bepta, jangan lupa makan. Kalau misalnya ente mau makan, ente minta aja tuh ke Agus Manja nasi padang ya, dengan request lagu nasi padang tuh. Ente mintain dah tuh ya. Oke, lanjut lagi nih. Dari siapa nih? Dari apakah ini Bang Ikhwan? Nampaknya ini Bang Ikhwan.

tetap benar. Nenek, CEO Tumble Ban nih, senggol dong, Wood. Mantep, udah jadi CEO sekarang, Santai sorenya bersama radio kesayangan Hot FM 93,2 yang mengudara di angkasa. Salam-salam buat pramudi Jak 48A, semangat terus pantang mundur. Jaga jarak amannya. Semoga kita diberikan keselamatan sampai tugas kita selesai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nur Khalid, ente kemarin kemana? Kagak ada nongolnya. Nur Khalid, Katanya, oh iya HP-nya kecemplung di WC ya. Maka gak bisa kirim-kirim salam. Kakak ini Nur Khalid ngirim salam tadi, Bang. Katanya Nur Khalid nih, ada HP kagak pake, mau gak? Oh iyalah, oper sini aja, Bang. Jangan kasih Nur Khalid. Sini aja, oper sini. Dia memberikan info lalin juga, Bang Nenes memberikan info lalu lintas. Ya, katanya dari karet sampai tebet kondusif. Oke, alhamdulillah. Dia memberikan kata-kata bijak ya, tapi bukan renungan. Kata-kata bijak, insya Allah besok ban mobilnya Nur Khalid ada pakunya. Jangan, kok bijak? Bijak dari mana dah, kena paku? Paku ente itu kan, paku tebar-tebaran ente. Terus katanya, ada pakunya ya, soalnya ente gak nambel-nambel. Boh, iyalah, masa ente doanya nyelakain orang, jangan. Orang lain celaka tapi ente untung. Jangan, meskipun NT-nya untung ya, nggak apa-apa sih. Cuman jangan. Katanya spesial buat istriku tercinta tanggal 5 Mei. Happy birthday. Ah, ulang tahun lagi aja orang. Kita beri lu deh lagu-laguannya deh. Teruntuk. Siapa nama istri NT, Bang? Ya pokoknya buat istrinya dari Bang Nenes ya. Selamat ulang tahun yang ke-33 tahun. Semoga panjang umurnya, lancar rezekinya. Semoga juga untuk istrinya Bang Nenes bisa menjadi manusia yang baik, bisa meladeni suami ente dengan aman sangat baik, dan menjadi calon ibu yang baik juga. Apabila sudah menjadi ibu juga, semoga menjadi ibu yang baik. Amin ya rabbal alamin. Katanya kok bisa sama gitu sama Nur Khalid. Nur Khalid juga ulang tahun hari ini. Woi lah, semua orang ulang tahun aja hari ini. Katanya panjang umur juga Nur Khalid, lancar rezekinya, sehat selalu. Amin. Semoga Nur Khalid di hari ulang tahun ente HP ente kering yang kecebur WC itu. Katanya minta lagu Camelia. Oke, ntar kita masukin antrean dulu ya. Terima kasih Bang Kuipe udah bacain WhatsAppnya. Sehat selalu, panjang umurnya, lancar rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, satu lagi deh, terakhir deh, sebelum kita ganti lagu nih. Sabar dulu. Nih kita ente nikmatin dulu deh lagu-lagu ulang tahun ente. Oke, cukup, sudah kebanyakan, Cukup. Kita geser lagi, oke, ke lagu-lagu, ke salam-salam dari teman-teman yang lain ya. Ada dari siapa nih? Mas Nur Tempe, katanya assalamualaikum Bang Ipe. Waalaikumsalam, ini dari Mas Nur Tempe di Tebet. Mau salam-salam buat semua pengrajin tempe di seluruh Jakarta, terutama Tebet, oke, met gawe aja. Request lagunya dari Deni Caknan, judulnya apaan aja? Kayak tadi udah ada kesetel deh lagunya Deni Caknan ya. Oh, udah tadi. Oh enggak nih, cocok abis ini nih. Pas ada Deni Caknan, oke? Judulnya apaan aja kan? Oke deh. Buat Bang Ipe yang baik dan tidak sombong. Terima kasih kembali. Khusus, wabil khusus untuk Mas Nur Tempe. Karena ente pas requestan ente barengan sama abis ini ada lagu Deni Caknan. Nih sok deh, aneh setelin . Ada Ojo Dibandingke dari Deni Caknan. Buat teman-teman yang suka ngebanding-bandingin, nih ente dengerin nih kata-kata.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Jule Hot di Hot FM. Jule Hot, jualannya teman hot.
1: Tor monitor Jule Hot, anggota mau lapor Jule Hot, kondisi lagi gacor Jule Hot, Jule Hot, Jule Hot, Jule Hot.
0: Jule Hot, Jule Hot, promosi jualan masa kini gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Jule Hot, cuma di Hot FM lah.
2: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
3: Are you okay?
2: Hot FM. Mestilah.

Hot 93,2 FM, teman hot juaranya lagu enak. Masih di Santai Sore barengan sama Ipeh yang bakal nemenin lo terus teman hot sampai jam 7 malam nanti. Dan dalam 20 detik lagi akan berubah menit ini dari 59 menjadi jam 6 pas. Oke, sabar, kita tungguin dulu. Nggak usah lah ya, nggak usah tungguin. Apain sih lama-lama nungguin. Oke, teman hot, kita bakal masih nemenin lo sampai jam 7 malam nanti. Sempat dibilangkan waktu itu kan, kalau misalkan katanya Indonesia atau Jakarta sih lebih tepatnya, pokoknya dia bakal kena Indonesia sih. Indonesia tuh bakal kena yang namanya El Nino Godzilla. Berarti kan cuaca dipanas banget lah. Terus kemarin juga gue udah ngomong gitu, dan ternyata kemarin hujan deras banget sore-sore di mana-mana, sampai banyak banget tuh daerah yang kerendam banjir sampai tadi pagi, bahkan mungkin sampai tadi siang kali ya. Kan? Masih ada beberapa daerah yang akhirnya terdampak kena banjirnya, ya kan? Dan banyak juga karena perubahan cuaca-cuaca ini, mungkin temen lo atau keluarga lo gitu kan, jadi pada terkena jatuh sakit. Temen gue udah ada 3 lah yang sakit, ya kan? Ada satu anak magang gue juga sakit ya. Terus pokoknya ketika orang sakit terus kabarin di grup lah pokoknya ya. Kita sebagai manusia yang ingin selalu terlihat baik di depan orang, pasti akan memikirkan, kira-kira gue ngomong apa ya di grup ya. Nah,

0: Itu akan, itu menurut gue sangat sering terjadi. Gue akan mager banget untuk ngucapin kalau misalkan di grup itu ya. Kita let's say ngomong di grup teman-teman dulu deh, di grup teman-teman. Kalau misalkan gue udah agak akhir-akhir tuh ngucapinnya, kenapa gue mager? Karena aduh ucapan gue ini diambil lagi, aduh ucapan ini gue diambil lagi, nanti gue sama lagi sama orang yang, sama teman gue yang sebelumnya ngucapin, ya kan? Kadang-kadang ada tuh gue feeling-feeling begitu. Sampai akhirnya tadi di grup gue menemukan salah satu kawan gue ngucapin GWS ya, ngucapin lekas sembuh, ngucapin segala macem. Dia pusing, dia foto, dia screenshot. Kalau misalkan dia nanya ke ChatGPT, tolong buatkan long text GWS untuk teman saya yang terkena sakit tipes sampai hari Jumat. Dikirimnya bukan teksnya doang, dikirim saya SSS-nya, ya kan? Dan teman gue, ada lagi teman gue juga di grup itu, bukannya dia ngebales yang kayak ya GWS ya untuk Monica gitu misalkan ya, GWS untuk Monica, semoga lekas sembuh apa segala macam. Enggak, dia cuma nge-reply yang teman gue ngirim SSN ChatGPT itu. Dia cuma bilang, gue sama kayak ini ya. Di bawahnya juga nambah lagi, ya sama gue juga kayak segala macam. Kira-kira menurut lo lagi sakit diucapin kayak gitu, lo apakah akan menjadi lebih sehat apa-apa lo malah gedek gitu menurut lo dengernya? Cuman itu menurut gue ya, gue tuh sangat sering menemukan hal-hal kayak gitu. Dan gue juga sering merasakan ya, kayak aduh gue telat lagi ngucapinnya. Jadi gue liatin yang atas-atas, oh ini udah nih kata-kata ini, gue modif-modif dikit lah gitu. Cuman kalau misalkan menurut lo deh teman-teman deh, gue pengen minta lo kirim ucapan terbaik untuk orang-orang yang lagi sakit ya. Boleh keluarga, boleh teman. Coba lo ucapin, lo tulis nih ke WhatsApp-nya Hot FM di 08111 949 932. Lo tulis ucapan terbaik untuk teman atau keluarga lo deh. Teman deh, teman aja deh. Bebas deh. Untuk orang yang lagi sakit. Kayak apakah lo tulisnya di grup cuman GWS ya untuk ini. Let's say kita sebut namanya, yang sakit namanya adalah Fajar ya. GWS ya Fajar. Jangan, Monica aja. Temen gue Monica bener lagi sakit. GWS ya Monica, semoga lekas sembuh apa segala macam. Coba lo tulis kalau misalkan itu ada di grup. Orang tersebut ada di grup, kira-kira lo akan nulis seperti apa ucapan lo. Kirim ke WhatsApp-nya Hot FM, sekali lagi gue sebutin ke 08111 949 932. Gue tungguin teman host.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Pramono minta pembangunan PLTS. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah memastikan tambahan transfer ke daerah untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah tersalurkan penuh. Hingga 4 Mei 2026, total Rp10,65 triliun telah dicairkan 100% untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan tanpa syarat salur, sehingga pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi program pemulihan di lapangan. Kita memasuki berita utama kali ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup serta Asisten Pembangunan DKI Jakarta agar segera menindaklanjuti pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara Indonesia menandatangani kesepakatan kerjasama terkait percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pramono menjelaskan PLTSA tersebut dibangun di Bantar Gebang, Kawan Muara, dan Sunter dengan kapasitas masing-masing 2.500 hingga 3.000 ton sampah. Dan untuk berita yang terakhir, pemerintah Thailand resmi membatalkan kesepakatan jangka panjang dengan Kamboja terkait kesepakatan eksplorasi energi di lepas pantai pada hari ini. Keputusan tersebut secara otomatis mengakhiri fakta yang telah berusia 25 tahun tersebut. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: FM, lagu enak.
1: Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Bahilah dari tepuk tangannya sendiri, jangan tuh. Host 93,2 FM, teman Ojo, Ranya Lagu Enak, masih di Santai Sore barengan sama Ipeh yang bakal nemenin lo juga, teman Ot. Sampai jam 7 malam nanti. Masih ada 40 menit lagi buat gue nemenin lo, jadi jangan kemana-mana, oke? Belakangan ini juga lagi banyak banget teman kita lagi sakit, ya kan, segala macam. Terus akan ada momen dimana ketika salah satu teman

0: Ada yang jatuh sakit, dan kita sebagai manusia-manusia yang FOMO atau fear of missing out ya, atau yang orang-orang takut ketinggalan gitu. Kayak kalau misalkan kita enggak ikutan ngucapin di grup gitu, kayaknya bukan teman yang baik gitu rasanya. Iya enggak sih? Dan makanya tadi gue nanya ke lo juga teman out, kalau misalkan lo di grup deh, di grup teman-teman lo gitu segala macam, ada yang sakit, lo bakal ngirimin ucapan ucapan lekas sembuhnya itu kayak gimana sih? Karena kalau misalkan gue sejujurnya aja ya, kalau misalkan gue agak ketinggalan berapa menit gitu, berapa setengah jam nih, misalkan gue tinggal setengah jam, itu udah banyak segala macam kan. Terus gue kayak tinggalan udah paling bawah. Terus gue ngeliatin teman gue ngirim itu, pada ngirimnya kayak gimana ya? Ah ini ngikutin teman gue yang atas nih, Ah ini gue udah pernah liat kemarin nih, ada teman gue sakit juga kayak gini ucapannya nih, dikopas doang. Nah gue sebagai manusia yang harus diakuin gengsi pol-polan, gue sih nggak mau gue sama gue sama yang kemarin-kemarin, sama teman-teman gue nggak mau gue yang sama. Makanya gue minta opsi ke lo teman hot buat kirimin versi lo. Tapi sebelum gue baca-bacain versi dari lo teman hot, ada kedatangan salah satu kawan gue, ada satu warga magang gue juga, gue ajak sini, dan dia juga bilang tadi, iya temen gue belakangan ini lagi banyak yang sakit juga nih, gitu. Ada siapa sih Sokin?
1: Halo Bang Ipen, nama gue Gusti.
0: Ada Gusti teman hot, dia juga ada salah satu warga-warga magang baru nih di Mahakara di Integra ya, di grupnya Hot FM. Banyak teman lu belakangan lagi sakit?
1: Benar Bang.
0: Kenapa? Banyak sakitnya pada kenapa?
1: Sakitnya kalau nggak salah itu kan karena kan emang cuaca akhir-akhir ini tuh banyak banget perubahan kan. Kayak dari yang panas banget tiba-tiba.
0: Kemarin jadi, hujan dor-doran.
1: Langsung hujan dor-doran sampai ada yang mungkin kelelep kena banjir. Nggak tahu.
0: Kelele deh, kelelep apa gimana sih?
1: Nggak tahu juga.
0: Nggak, gini, kelelep bahasa lu, kelelep tau nggak sih lu? Oh tuh lu, sampai yang kerendem banget sebadan-badan.
1: Oh iya ya, salah berarti ya.
0: Ya pokoknya lagi banyak yang sakit karena kemarin tiba-tiba hujan, padahal sebelumnya panasnya pol-polan lah.
1: Betul.
0: Dan kalau misalkan di posisi kayak gitu, pasti ada momennya teman lo sakit gitu segala macam kan, lo harus ngucapin GWS.
1: Betul.
0: Kira-kira ucapan lo ke teman lo gimana?
1: Kalau itu sih tergantung kedekatan sama tergantung gender sih Bang, biasanya kayak gitu.
0: Oke. Ucapan lekas sembuh lo ke teman lo yang misalkan ke yang nggak terlalu deket. Temen deket lo sama ini temen lo satu grup cuman dia sebenernya nyebelin.
1: Oke.
0: Sama yang terakhir ke lawan jenis.
1: Oke.
0: Yang pertama ke temen lo yang biasa aja.
1: Oke, kalau ke temen yang biasa aja tuh biasanya kan kayak mungkin teman satu organisasi atau teman apa gitu kan ya. Itu biasanya kayak, oh GWS ya, semoga bisa ikut kegiatan kita lagi cepet-cepet kayak
0: tetep
1: gitu.
0: Tetep ya, harus ada kerjanya. Ingetin kerjaan.
1: Biar inget terus kayak job desa yang belum kelar nih apa nih, jangan sampai di backup juga gitu, semoga.
0: Cepet sembuh ya, cuman inget ente deadline 5 hari lagi gitu, tapi cepet sembuh, jadi deadline ente bukan aneh yang ngerjain gitu.
1: Benar.
0: Itu kalau misalkan teman kerjaan berarti. Oke. Kalau misalkan ke teman dekat.
1: Oke. Kalau ke teman dekat tuh kalau misal satu jenis gender, biasanya kayak paling cuma kayak, oh ya udah GWS ya gitu. Paling
0: singkat
1: kayak gitu
0: malah
1: aja. Iya, karena kan ya paling besok juga sembuh. Kita udah tahu udah berkali-kali dia sakit selama kita kenal ya kan.
0: Udah setelan dia sakit paling besok juga lu keluar lagi, lu besok juga macam lagi.
1: Iya, benar.
0: Itu kalau ke sesama jenis. Kalau ke lawan jenis gimana? Wah, ingat ini chat, ini chat. Ada lu tulis juga ehem gitu.
1: Enggak juga sih biasanya.
0: Oke. Okay.
1: Langsung aja.
0: Biasanya.
1: Ah, enggak.
0: Berarti pernah dong ada.
1: Oh, mungkin.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan ke teman dekat lo tapi ya yang lawan jenis.
1: Oke, okay, biasanya kayak mungkin startnya kayak nyebut namanya gitu. Misal anggaplah Mawar ya. Misal Mawar kayak Mawar. Aku dengar kamu sakit. Terus diucapin kayak sakit kenapa? Semoga cepat sembuh ya, bla bla bla. Udah makan belum? Mau di-go-foodin enggak gitu. Pantainya di situ justru go-food.
0: Ada adegan-adegan kirim makannya.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalkan posisinya akhir bulan gimana, cuy?
1: Kalau akhir bulan kayaknya kamu mau Indomie kerbus enggak gitu aja buat ngangetin badan. Kayak gitu.
0: Tetap ngasih cuman yang enggak. Ini kayaknya masih cocok nih dompet nih.
1: Iya betul.
0: Itu kalau perempuan tapi teman dekat.
1: Betul.
0: Kalau misalkan ke perempuan tapi cem-ceman. Eh, ente lagi deketin nih. Oh, dia sakit nih. Ini nggak di grup berarti di PC nih, betul. Di japri nih, kan? Apa yang bakal lo lakuin? Lo yang lo kirim gimana?
1: biasanya bukan pesan sih, biasanya langsung ditelepon.
0: Oh, it's oke, okay, langsung telepon nih, coba. Kering kering kering kering kering kering telepon.

0: Halo? Kamu sakit?
1: Iya, Nek.
2: Woi, kok ketawa? Kamu segitu?
0: Enggak, maksudnya ya, kalau... Oh, kamu sakit apa?
1: Sakit gigi, Nek.
0: Oh, sakit gigi?
1: Mm-mm, gigi aku nyut-nyutan sisa dua.
0: Oh, nyut-nyutan sisa dua? Kayak burung beo dong.
1: Kamu ngomong apa juga aku nyaut nanti.
0: Oh, iya.
1: Gigi aku sisa dua soalnya ketabrak bus.
0: Sakitnya kok parah ya, sakitnya penyebabnya.
2: Kayak sakit ketabrak bus ya, daripada gigi sisa dua ya. Oke, gimana jadi?
0: Paling kayak, halo, kamu
1: pulang lagi nih?
0: Sakit.
1: Sakit banget, aku kemarin habis kena hujan soalnya.
0: Ya udah deh, kamu di kosan kan?
2: Kenapa ketawa?
1: Iya nih.
0: Oh,
1: satpamnya lagi keluar juga nih.
0: Iya, satpamnya ada juga nggak apa-apa sih. Aku cuma mau bawain bubur aja.
1: Oh gitu. Masa bubur aja kan lagi hujan dingin nih.
0: Oh, ya udah bonus akunya deh. Masa gitu?
2: Maksud gue lagi dingin, bawain teh manis anget.
0: Oh,
2: gitu.
0: Iya.
2: Kenapa entenya yang dateng?
0: Maksudnya kalau butuh apa-apa jadi gampang gitu loh, mau apa on the spot langsung.
1: Nanti kamu habis nganterin buburnya langsung pulang apa di sini dulu?
0: Tergantung pas satpam sih kayaknya.
2: Kalau satpam bisa disogok, harus meninggal di situ dulu ya.
3: Hot FM, juaranya lagu enak.

Gusti ya. Gusti kan bener namanya. Gusti kan nama lu? Oh iya bener. Nama Gusti, salah satu warga magang baru di Hot FM lah ya. Di Mari sih sebenarnya dia. Di Mahaka Radio. Dia sebagai news lah pokoknya. Oke. Dia sudah memberikan kata-kata kata-kata untuk memberikan ucapan lekas sembuh kepada rekan-rekannya ya. Ada yang dari rekannya yang dikurang suka sama dia, rekannya kalau cuma yang teman, sekedar teman aja, teman kerjaan, organisasi, ya kan, sampai teman perempuan. Nah, ya kan? Udah versi dia tadi udah pokoknya. Tapi kalau misalkan dari teman hot, belum nih, belum gue baca-bacain. Kalau dari teman hot ada beberapa opsinya adalah seperti ini. Mungkin buat baru buat teman hot yang baru tune in ya, yang baru nyetel radionya, baru dengerin Hot FM. Tadi tuh gue nanya, Ipe tuh nanya ke lo teman hot, kalau misalkan di grup itu lagi ada teman lo yang sakit, karena belakangan ini kan lagi banyak banget orang sakit ya, karena ya bisa dibilang cuaca atau mungkin emang orangnya aja lagi kurang istirahat, emang lagi kurang fit aja gitu kan. Lagi banyak banget orang sakit, temen gue sendiri ya udah ada 3 gitu, dan biasanya kalau misalkan temen lagi sakit ya kan, itu harus, enggak harus sih sebenarnya, cuman ada kegiatan yang namanya ngucapin lekas sembuh di grup. Nah, itu biasanya tuh, ya kan? Kalau misalkan lu udah agak ketinggalan berapa menit gitu ya kan, atau setengah jam gitu, biasanya udah banyak yang ngirim-ngirim segala macem, nah elunya ketinggalan. Kalau gue tuh suka kayak gue gengsi, gue nggak mau sama gue ucapan gue gitu sama teman-teman gue yang lain, ya kan, atau kayak gue nggak mau kelihatan kayak template, ah gue mau kelihatan tulus gitu, ya kan. Nah karena temen gue 3 yang sakit, gue butuh bantuan lo teman hot untuk coba kirimin deh. Kalau misalkan lo ada temen lo atau siapapun yang lagi sakit gitu di grup, dan lo harus kirimin dia ucapan ulang tahun lagi, ucapan lekas sembuh, itu kayak gimana sih? Nah, yang pertama ada dari Bapak Yudi nih. Dari Pak Yudi katanya kalau misalkan dia gini, semoga lekas sembuh, titik, dan diberikan kesabaran dalam sakit. Itu boleh, ya kan? Singkat tapi nggak yang cuek-cuek banget gitu. Oke, kalau misalnya dari Bang Saroji katanya, semoga Allah angkat penyakitnya si Anu dan sehat kembali, amin. Oh iya, yeah, benar-benar. Sama, singkat tapi nggak yang acuh gitu, ya kan, tetap ada baiknya gitu. Oke, ini dari siapa nih? Dari Bang Rahmat katanya, sorry Bang Ipe, mau info tol jor dari Mampang menuju Pondok Indah merayap macet, cuacanya hujan. Nih kirim video juga teman-teman, coba kita dengerin dikit. Boye, yeah, hujan-hujan. Cuman hujannya sih gak se der sih ya, tapi gak yang, gak sekacau kemarin. Kemarin tuh gue ngeliat orang-orang bawa mobil ya kan, kaca sampai gak kelihatan apa-apa gitu. Oke, tapi ya adalah pokoknya buat Bang, siapa nih? Buat Bang Rahmat, ente semangat terus di jalan ya. Dan buat teman hot mungkin yang lagi juga di jalan, semangat terus, ente lagi macet-macetan, ente nikmatin aja. Ente kalau misalkan kesel, ente salurin aja ke sini. Ente kirim WhatsApp, ente kirim voice note, ya kan? Ente kasih tahu di sini, ente macet di mana sama ente kesel kenapa. Tapi ingat kalau ente kirim voice note, jangan pakai kata kasar. Ya. Oke, lanjut lagi nih. Absen Bang Ipe dari Kepel di Cogrek, Parung. Katanya bicara tema, ane biasanya tanya sakit apa bro. Oh bener. Ya udah biar cepet sehat aja bro. Sorry gue belum bisa jenguk lo. Oh iye, ini baru nih bener nih.

0: ya kan? Apa namanya, kita nanya sakitnya apa, tapi kalau misalkan kita udah tahu sakitnya, ya udah cepet sehat aja ya. Sorry gue belum bisa jenguk lo. Itu bener, tidak terdengar seperti tulisan ketikan-ketikan chat GPT atau ketikan-ketikan template ya. Karena itu terasa asli gitu. Karena ngomongnya kan sehat cepet sembuh bro, sorry gue belum bisa jenguk lo. Itu bisa jadi juga alasan kalau misalkan lo kesel, lo males sama orang ini, temen lo gak mau jenguk dia gitu. Bisa tuh. Sorry gue belum bisa jenguk lo. Oke, lanjut lagi. Thank you. Kalau saya ngucapinnya gini Bang Ipe, cepet sehat aja bre, minum obatnya yang bulat warna hijau lapis 2. Kayak telepon. Katanya terus lapis 2 kalau udah sembuh, ban mobilnya tolong ditambal, kasih angin, jangan mati dulu ya. Buset. Salam dari Hafiz Bepta untuk para penghuni Deonaga. Ini sudah pasti kirimnya ke temen. Maksudnya ke temen yang emang sudah cukup dekat. Karena gak mungkin lo kalau gak cukup dekat tapi lo ngirimnya kayak gini kan. Buset, cepet sehat bre, minum obatnya yang bulat warna hijau lapis 2. Kalau udah sembuh, ban mobilnya tolong ditambal, kasih angin, jangan mati dulu ya. Ya Allah. Oke. Kalau dari Mbak Putri Japung, versi Mbak Putri Japung katanya, Syafakila semoga lekas pulih, digugurkan dosa-dosanya. Yang tabah ya, ini hujan. Oke, bener. Boleh. Apa nih? Ada yang bilang katanya? Udah baca ini belum? Oke, sore Bang Ipe. Oh, ada yang belum kebaca. Sore Bang Ipe, request lagunya Jirayu Kecewa. Salam-salam buat temen-temenku di mana aja berada. Oke, semoga pada sehat-sehat selalu. Amin, dari Mpo Tuti di Bekasi. Oke. Katanya Bang Ipe, semoga cepat sembuh ya. Oh enggak, bukan aku yang sakit. Bukan aku yang sakit, Po. Ini kalau misalkan teman ente lagi pada sakit, terus ente harus ngirimin ucapan-ucapannya gitu. Ada gini yang baru masuk nih. Katanya, selamat malam Bang Ipe, salam sehat. Asik, udah kayak presenter-presenter olahraga ya. Salam sehat, salam olahraga. Asik. Iya, biasanya kalau ada teman yang sakit, ucapinnya biar lekas sembuh, jangan lupa obatnya diminum dan istirahat yang cukup. Bener. Itu menunjukkan kalau misalkan, meskipun itu ya hal-hal yang basic ya, hal-hal yang emang ya basic gitu kan, hal-hal yang dasar, tapi itu menunjukkan kalau misalkan kita peduli gitu kepada teman kita, ya kan, kita tuh caring gitu sama teman kita, seperti itu. Mbak Maya Septi ikutan, terakhir deh ini ya, katanya dari Mbak Maya Septi ikutan, buat kamu, semoga cepat sembuh dan sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Ini salah satu yang cukup template, cuma tetap gak apa-apa. Cukup template, cuman gak apa-apa. Ini tuh memang menunjukkan kalau misalkan kita juga caring sebenarnya. Kita tetap caring. Paling enggak, ente ngirimnya enggak yang cuman GWS ya. GWS, ye gitu. Oh itu sih kayak enggak niat tuh ngucapinnya tuh. Ini ada tuh voice note nih terakhir nih masuk deh. Ini dah, dari Bang Dinjais.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Temanya bagus juga nih Bang Ipe. Kebetulan nih saya mau mengucapkan kepada ibunda saya yang sedang cuci darah. Ya Allah, angkat penyakit ibu saya ya Allah.
0: Amin.
1: Sembuhkan.
0: Ayo teman-teman kita doain bersama-sama ya untuk ibundanya dari Bang Dinjais.
1: Ibu saya ya Allah, sembuhkan, sehatkan.
0: Amin.
1: Seperti sedia kala ya Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu saya sudah beberapa kali cuci darah ke Bang IP di Setia Mitra.
0: Oke.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya gitu aja deh Bang IP.
0: Oke. Kita juga sekalian teman-teman ya, karena tema hari ini kan juga kalau misalkan teman lagi sakit itu segala macam kan, kita ngucapin GWS-nya gimana. Nah, sekarang kita barusan dapat informasi juga kalau misalkan ibunda dari Bang Dinjais itu lagi bolak-balik cuci darah, sekarang lagi cuci darah. Kita doain semoga ibundanya dari Bang Dinjais itu lekas sembuh, bisa ya biar nggak bolak-balik cuci darah ya, pokoknya biar bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya, dan kondisi ibunda dari Bang Dinjais semoga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Lekas sembuh buat teman hot yang lagi sakit juga nih ya, atau mungkin teman-teman atau anggota keluarga teman hot yang lagi sakit, semoga cepat lekas sembuh, dan untuk ibundanya Bang Dinjais juga lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Karena ingat teman hot, mendingan kita sekarang lebih enak apa ya, kita sehat-sehatan deh, udah hidupnya hidup sehat-sehat dulu ya kan, nanti kita makan yang baik-baik, konsumsi yang baik-baik, ya jorok dikit nggak apa-apa deh ya. Cuman jangan banyakkan yang jorok-jorok, kita jaga kesehatan sekarang, jaga kondisi.

tubuh sekarang, karena lebih baik kita apa ya, ya nggak apa-apa deh, agak mungkin kena nggak enak dikit, cuman kita sehat sekarang, kita harus, ini nama investasi tubuh ya, lebih baik kita investasi sekarang deh daripada ntar kedepannya malah jadi nggak enak cuy, ingat daripada kedepannya malah sakit. Oh, wow. Jatuhnya kan kita kayak nggak kayak lagunya Tensi nih, kasih ababa, kita nggak ngasih ababa ke tubuh kita, sakit deh.

Hot 93,2 FM, teman out, juaranya lagu enak. Masih di Santai Sore barengan sama IP yang bakal nemenin lo terus, teman out, sampai jam 7 malam nanti. Dan karena sekarang sudah ingin jam 7, sudah menandakan juga perpisahan kita, teman hot, untuk hari ini. Tapi tenang aja, jangan sedih-sedih, teman hot, ya. Karena kita masih ketemu lagi besok dari jam 4 sampai jam 7 malam, ya kan, di Santai Sore Hot 93,2 FM. Terima kasih buat teman hot yang udah nemenin gue dari jam 4 sampai jam 7 malam ini, ya. Dan terima kasih udah kirim-kirim salam, ikutan topik. Maaf kalau misalkan ada yang kayaknya salam-salamnya masih belum kebaca, karena rame bener yang ngirim, rame bener. Cuman insya Allah besok akan kita baca-bacain deh, ya. Bang Subhan, dia bilang nambah bang, nambah HP. Besok ya, besok kita ketemu lagi dari jam 4 sampai jam 7 malam, oke? Buat yang udah ngirim-ngirim salam, udah ikutan topik, dan buat teman hot yang hari ini mungkin lagi sakit, atau hari ini, atau mungkin udah sakit dari kayak beberapa hari yang lalu, kita doakan semoga lekas sembuh ya, dan buat ibunda dari Bang Din Jais juga semoga lekas sembuh dari penyakitnya dan bisa beraktivitas lagi kembali seperti sebelumnya dan bisa happy lagi, lebih kembali happy lagi dari sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Doa pokoknya doa-doa yang baik, ane kirimin, kita semua kirimin buat antum semua teman hot. Soy, amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi besok teman hot ya. Dan mungkin buat lo sekarang yang ada yang lagi beraktivitas, masih gawe mungkin ya. Ente semangat-semangat selalu, jangan sampai kendor, ente jangan sampai pupus harapan ente, oke? Jangan ente mager-mageran. Buat ente yang lagi bawa kendaraan, lagi di jalan, apalagi sekarang tadi ada yang ngirim lagi hujan-hujanan. Harus fokus deh, eh. Jangan sampai meleng, jangan sampai ngantuk, karena kalau lagi hujan, aduh itu enak banget dingin sebenarnya buat meremin mata, cuman jangan sampai. Ente lagi bawa kendaraan, ingat, oke? Ente gak boleh ngantuk, gak boleh lemes, gak boleh meleng, pokoknya harus tetap fokus. Kalau misalkan udah agak meleng-meleng dikit, ngantuk dikit, ente kencengin aja deh volumenya, oke? Okay? Volumenya Hot FM, ente kencengin, kita aso-aso yang disokin.

Kalau misalkan ente udah kencengin volumenya ternyata masih ngantuk juga, masih lemes juga, ya gak apa-apa deh, mendingan ente melipir dulu aja, oke? Karena lebih baik ente utamakan keselamatan ente dibandingkan kecepatan ente, oke? Kalau gitu caranya teman out, santai sore izin pamit, IP juga izin pamit, Indonesia Negara Hukum, Assalamualaikum. Lagu terakhir kita beri deh, biar mungkin yang lagi di jalan, biar agak joget-joget dikit, dan buat teman-teman mungkin yang lagi sakit, biar happy, kita kasih lagu-lagu yang agak upbeat-upbeat. Karena kalau misalkan lagi sakit, jangan dengerin lagu yang sedih-sedih atau jaga lagu pelan, biar moodnya tetap angkat juga. Kita kasih deh Toton Karibo sama Wiz Baker, Ngapain

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Bahlil sebut CNG berpotensi gantikan LPG 3 kg. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Menteri Keuangan menyatakan pemerintah sedang menyiapkan intensif untuk mobil dan motor listrik guna mendorong percepatan penggunaan

0: kendaraan ramah lingkungan. Skema intensif tersebut masih dalam tahap pembahasan sebelum ditetapkan secara resmi. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah tengah mengkaji penggunaan CNG sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kg guna mengurangi ketergantungan impor energi. Pemerintah saat ini tengah melakukan uji coba pengembangan tabung CNG berukuran kecil setara LPG 3 kg. Ia menyebut tantangan utama berada pada aspek teknis, karena tekanan gas CNG jauh lebih tinggi, yakni sekitar 200 hingga 250 bar. Dan untuk berita internasional, Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen menyatakan, pihaknya siap menghadapi setiap skenario, usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menaikkan tarif impor untuk mobil-mobil Eropa. Diketahui, Trump berjanji akan menaikkan tarif mobil dan truk Uni Eropa dari 15% menjadi 25%. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.
2: Jalani hari dengan semangat. Kalau emang berat,

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat? Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Jika keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi. Sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat malam. News update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Renata. Untuk news update kali ini akan ada berita tentang KAI harap integrasi hakim ad hoc naik. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman menyebut sektor pertanian menyumbang 12,67% terhadap PDB dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor tersebut dinilai tidak hanya sebagai penyangga, tetapi juga penggerak ekonomi terutama saat sektor lain menghadapi tekanan. Kita masuk ke berita utama kali ini. Komisi Yudisial berharap independensi dan integritas hakim ad hoc semakin meningkat setelah adanya peningkatan tunjangan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme serta mencegah potensi pelanggaran etik di lingkungan peradilan. Peningkatan kesejahteraan diharapkan membuat hakim ad hoc dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal dan bebas dari intervensi. Dan untuk berita ketiga, Iran membantah klaim Amerika Serikat yang menyebut tidak ada kapal dagang yang berhasil melintas dengan selamat di Selat Hormuz di tengah blokade. Teheran menegaskan kondisi di lapangan berbeda dan menilai pernyataan AS tidak sesuai fakta situasi pelayaran di kawasan tersebut. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Dengerin kamu bikin seneng hati.

0: isi hati kamu.
1: Dengerin yang paling bikin happy, ya cuma di Hot FM.
0: Hot FM, lagu enak. Hot FM, juaranya lagu enak.
2: Mbak. Mbak. Mbak.
3: Pesan apa, Mas? Mas. Mas. Mau pesan apa?
4: Kopi pahit aja. Gak usah pakai gula.
3: Kok kopi pahit aja?
4: Soalnya manisnya udah di kamu.

0: 107,2 FM.
1: Adalah.

Api gurah mata Changciang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara menetes

0: Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changciang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM.
1: Hot FM, juaranya lagu enak.

0: galau? Janganlah, semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM, mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: galau? Janganlah, semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM, mestilah.
2: Mas, lagu iki tak nyanyi no kanggo sampean. Sing pernah gawe atiku ugal-ugalan, ning endingi aku tetep mbok sia-siakan. Sing bahagia yo mas.

Figurah mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7989 5999. Sehatkan mata Anda bersama

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Tacang Ciang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
1: Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

0: lagu yang asik-asik cuma di Hot.
1: Kita mau kemana sih? Kok kamu tiba-tiba banget kejemput aku?
2: Ya, pokoknya kamu temenin aku hari ini. Kita beli gaun buat lamar cewek aku nanti ya.
1: Emang kamu punya pacar?
2: Udah, pokoknya ayo lah.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج

فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Belum ngerti juga?
1: Belum.
0: Ya udah, enggak usah dijelasin.
1: Apa?
2: Isi musik.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: galau? Janganlah, semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM, mestilah.

Terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mesti